Hanah baca piti kita, lipi lipi rimus kanya. Hanah baca piti kita, lipi lipi.